yang saya kuksa tuhana ini mal matara le thana thanya thia indus nene sun tebu satajanga ekso satajta dole dan rasuni pagat thakanga taisi rangkusi le sabanya nanya hankaba dole saya diba indus nene gura khayi tuya gulogi ini mal khol